0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
2: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Oh.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang kak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Selamat berjumpa kembali dalam ajang Dangdut Salala live di 0814131066. Dan salam dari saya Oji Radiman untuk Anda. Selamat berakhir pekan. Segera kita buka sekarang, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam Bunda Mariam. Silakan, lagu apa Bunda?
1: Kira tidak ada siap, aku tunggu-tunggu.
0: Iya, sudah datang nih Bunda, lagu apa?
1: Oh iya, lagu colak-colak. Tidak bisa kah?
0: Bisa, colak-colak. Oh. Untuk siapa?
1: Oh iya, sambil saya dengar lagu-lagu dangdut baru-baru, tidak tahu judulnya.
0: Iya, colak-colak ya. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk keluarga di Jakarta Timur, saya selalu di sana.
0: Ya.
1: Seminar di

0: Tangerang, saya dari sana. Cucuku Nopi di Maros, SS juga. Cucuku di Angkatan Laut, Irwan di Surabaya, SS juga. Siapa lagi tuh? Pun Nanang ada di bagi-bagi MBG. Mulai lagi biasa libur 2 hari.
1: Iya.
0: Ya.
1: Siapa baru, lagi?
0: Haji Eda, Kirajang. Bapak Tio, kenapa saya sehat Bapak Tio kan?
1: Mudah-mudahan sehat ya, aja.
0: Bapak Tio sehat, masuk lagi. Pak satu Mardianto.
1: Pak Mardianto.
0: Apa itu tentara kah? Bukan.
1: Ya, pensiunan Bunda.
0: Pensiunan.
1: Iya.
0: Ya. Jadi
1: aku
0: tanya-tanya sih.
1: Iya, oke. Okay. Bunda, siapa lagi?
0: Leman.
1: Leman di Polman.
0: Di Polman. Yeah. Ira di Majene. Apa? Anto di Duri.
1: Anto di Duri.
0: Siapa lagi? Dewi, Marni, Dewi. Siapa lagi? Sudah nih, begitu aja Pak Ujir.
1: Semuanya, oke, okay, iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di 106,6 FM 0814 13 10 66. Dan bahwasanya saat ini tengah berlangsung tablik akbar di Masjid Al-Munawir Pindrang bersama dengan Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Sementara berlangsung dengan tema keteladanan Nabi Ibrahim sebagai Rasul, suami dan ayah. Semoga Anda bersama keluarga mengikutinya saat ini tengah berlangsung di Masjid Al-Munawir. Masjid Agung Al-Munawir Pindrang, ya. Semoga berkah dan iya. Sekarang kita kembali lagi di SLL Dangdut 0814 13 10 66. Masih ada lagi, silakan. Ya, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, Bunda Haja Eda, silakan.
2: Kira ikut di radio itu kan.
1: Oh iya, tidak disiarkan Bunda, iya. Ya. Oke, okay, Bunda.
2: Tunggulah kerjaan saya, mau dengar kibawa datang anak.
1: Iya, iya.
2: Hanya sebenarnya orang tidak suka, karena tidak mau gitu.
1: Iya. Lagunya apa Bunda?
2: Lagunya, silakan. Lagunya Mansur S.
1: Iya.
2: Buta karena cinta.
1: Buta karena cinta, oke. Okay. Untuk ada? Siapa lagunya ada?
2: Ya, untuk siapa? Ani di Pare, Dewi di Bar Pindrang, Kamar Janto di Kompres Kodim, Unda Mariam di Masoro, terima kasih. Patiu, semudahan sehat-sehat selalu.
1: Ya. Yeah.
2: Lagi terus pengaparan amal di Jerman untuk anak dan bule yang masih berkuas di proses cinta, semoga saya sejajar selalu.
1: Iya.
2: Anto di Duri.
1: Anto di Duri. Iya.
2: Amayani juga di Sopem. Jual Fatma dan Rumen 2 job. Kira Alia bersama Adi sudah di Jenev. Sultan di Baru. Saya Adi di Baru Gaya. Gibran dan Aceh di Kulman.
1: Yeah.
2: Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati, selamat tiba di tempat tujuan. Sendir selama bertugas. Terima kasih atas selalu.
1: Amin.
2: Bahagia selalu dan yang Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi 081-14-13-10-66 ya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya Leman.
3: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Leman, silakan Leman.
3: Lagunya anu Sudah Depi. Lagunya Sudah Depi.
1: Judulnya?
3: Matahariku.
1: Matahariku.
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay.
1: Untuk siapa lagunya?
3: Ada Aja Eda.
1: Aja Eda, ya.
3: Ada Ani di Pare. Ada Nasri. Ada juga Ali Citro. Ada juga Mira di Magene. Aco di Kulman juga. Anto Duri. Ada Mira. Ada juga Bobby. Maka Aja juga. Alia di Bande, ada juga siapa lagi? Barya Dianto, ya. Santri, ada juga Perma, ada juga Bidal, Arudeng, aja, ya semuanya mutar.
1: Semuanya saja, oke.
3: Oke.
1: Ya.
3: Ada. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Bang Uji.
1: Waalaikumsalam Ira, silakan lagu apa Ira?
4: Lagunya Tajamnya Karang.
1: Tajamnya Karang.
4: Iya, tapi okay. Perempuan itu penyanyinya.
1: Oh iya. Oke. Okay.
4: Yang baru lewat tadi ada Papa Wati, Mama Wati, ada Didan, ada Bi, ada Fiko, ada Bapak Wati, ada Kak Ines, ada Mulana, ada Antuk Duri, Bunda Marian, Adi Eda, ada Fatma, ada Ani di Pare. Semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
4: Okay. Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? 081-14-13-10-66. Baik, kita dengarkan sekarang lagunya Bunda Mariam.

0: Oke, terima kasih untuk Bunda Mariam ya, sudah dengar lagunya colek-colek ya. Siang-siang colek-colek ya Bunda Mariam. Ya, kita buka lagi layanan teleponnya. Siapa lagi di 081-14-13-10-66. Masih saya buka lagi untuk Anda. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, alhamdulillah. Entok.
1: Alhamdulillah. Cinta tulus.
0: Ya?
1: Lagunya Cinta Tulus.
0: Cinta Tulus punya punya siapa ini?
1: Yang perempuannya karena laki-laki.
0: Oh, dari dulu suka perempuan ternyata Entok ya. Oke, Cinta Tulus untuk siapa lagunya?
1: Contohnya Leman De Polman, Mama Wati, ada Lista, ada juga Bobby Maulana Tito, ada juga Nurlia, Ajo, Tony, juga Nurul Bekindang, Desa Mutra, Aryan, Agyeda, Amal, juga Nasir, Polan di Labalakang, Jaya di Popeng, Ani di Kindrang, dan semuanya nih sampai tercapai.
0: Semuanya saja, oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antok di Duri Endrekang. Oke, kalau gak ada lagi sekarang giliran siapa tadi? Oh ya, Bunda Haja Eda. Mau dengar lagunya Buta Karena Cinta. Oh ya, ada lagi yang masuk. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, nih Mama Wati ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, Mama Wati.
2: Apa? Jangan tinggalkan aku.
0: Mau kemana, Papa Wati?
2: Ay, pergi cari janda.
0: Aduh, hati-hati.
2: Aduh,
0: iya.
2: Selalu mencari janda.
0: Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Ya, lagunya untuk janda.
0: Oh iya.
2: Janda
0: bercanda.
2: Ada Oni, ada Duri, ada juga Haji Eda, ada Bunda Mariam. Siapa lagi ya? Papa Wati juga selalu cari janda. Ada juga Ira. Lisda.
0: Lisda.
2: Ya, ada juga Randy. Ya, buat semuanya.
0: Semuanya lah. Oke.
2: Saya selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke ya, kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Haja Eda, Buta Karena Cinta.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ya, masih di 106,6 FM untuk Leman. Sebentar ya, kita dengarkan lagunya. Sekarang kita terima dulu telepon. Masih ada teman kita nih yang mau masuk nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan Nur, siapa? Nurlia ya?
1: Lisda.
0: Oh, Lisda. Aduh, iya. Lisda, mau lagu apa nih Lisda?
1: Apa
0: lagi suaranya? Iya, orang Sulbar kayaknya rata-rata sama suaranya. Lisda, Lisda. Lisda lagunya apa nih?
1: Lagunya siapa ya? Elinta Maya. Elinta Maya.
0: Elin
1: Kamaya.
0: Elin Kamaya. Judulnya?
1: Hah? Jagung bakar.
0: Jagung bakar, oke.
1: Okay. Yang bilang mau yang panjang atau yang pendek.
0: Oh iya, yeah. Oke okay, ya. Yeah. Nanti untuk siapa lagunya nih?
1: Jagung jalan dulu ya.
0: Di Andrekan, di Duri tuh banyak jagung tuh.
1: Iya kak.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat nama Wati, Kepala Wati, ada juga Anta Duri. Ada Ira, ada juga Santalia,
0: ya. Yeah.
1: Ada Tuko, ada juga Bobby, Linda Maryam, Bobby Yoda, ada juga Anu Gitaro.
0: Siapa Yatirnya, lagi?
1: Ada tempat terjadi. Ini hampir lupa ini rendi.
0: Ya, Claudir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisda di Polman, terima kasih. Masih kita berlanjut lagi 081 14 13 10 66. Ya, kalau gak ada, sekarang kita dengar dulu nih lagunya Leman.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda.

0: Duli, dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi

0: 80 gram harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya?

0: spill dulu deh.
1: Serius, Ki mau tahu?
0: Iya lah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu, ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka mekilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Social News Lintas Daerah.
6: Social News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Social News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan

0: asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar atau debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kali ini di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh.
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, di antaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo mi ke UIM. Bisa didaftar online. Caranya buka Meki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cukup.

0: tepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

الله أكبر الله.

0: Ada kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Eh, mau ke mana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Fiskal atau Perpajakan, Perpustakaan dan Sains Informasi. Ada juga Fakultas Tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi, apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya, buka Mi link-nya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Mi datang ke kampusnya, di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti.

0: jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Air mata buaya?
1: Kok air mata buaya sih, Shay?
0: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu

0: yakin ini yang namanya jodoh?
1: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik tiriku sendiri.
3: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa?

0: Ki.
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh begitu. Semester 6 maka ini di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis tuh.
1: Iya, strategis ki tempatnya tuh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa ji, arahkan meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adikku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Fiskal atau Perpajakan, Perpustakaan dan Sains Informasi. Ada juga Fakultas Tekniknya di UIM. Prodinya ada Teknik.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan

Instagram fotocopy en PVP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: بك الله قلبي يبث

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'aliyyul 'azhim. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin dan hadirat sidang jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini yemelo iwala ada si peringarangan ri pallawang tamana sini to malabi kumana ngan ke hadir. Pembahasan saya ini alhamdulillah pernah saya bahas kemarin di Butai waktu saya diundang tentang bagaimana caranya mendidik anak secara Islami menurut pandangan Islam. Tapi melo ka saya ingin mengulas kembali magai sini to malabi kumana ngan hadir na perlu ibicara yewe pekko gicarana mendidik anak-anak tau e menurut papa guru na gamata sallengi. Nasabak ternyata persoalan anak ini ta bukan persoalan sepele Pak ya. Bukan persoalan sepele Bu. Angka siddi aya rilalanna aku ramalabi e Pak. Mudah-mudahan menjadi nasihat buat saya dan kita semua terutama yang mempunyai anak. Maka dipung Allah Ta'ala rilalanna kurama labi wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Ketahuilah ya rega iseng imenang maka damaja punna waramparangnya si bawa anaknya pacoba. Agak betulnya pacoba Pak. Saya sudah pernah mengungkapkan bahwa iru pacobana pung Allah Ta'ala dekna pada pacobana tahu rilino. Maka danak sikulai ia ku ujian imaja icarana menjawab soal aide nenre kelas. Tapi ku pacobana pung Allah Ta'ala Bu. Pacobana pung Allah Ta'ala Pak, kita tidak lulus ai neraka unrotta. Nah, inilah yang menjadi persoalan neraka unrotta. Nah oleh karena itulah imun ri pima bicara neraka surga. Ia mojolo lino melo

Dicerita Pak Bu, maka da iru anak satu tanggung jawab besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amanah. Tite Bu A, iru to angke anakna, maka lada Bu E ga tahu. Banyak orang tomatuanna to malabbi pasampaja ngambokna maraji lo masigi papuasa ambokna nari kuramalangi dan lain sebagainya, haji ambokna. Tapi karena perbuatannya anaknya, nasabari nalau siri nalapu tomatua. Kita garik keadaan sekarang ini, maka lak dega kasih tomatua, pasapari ambokna dan lain sebagainya, pak berijama dan lain sebagainya, lau siri na tomatua magai, nasabak kedosalai anaknya. Coba garik tite pak ya, apalagi kalau kita lihat di televisi, lain sebagainya. Coba lihat keadaan sekarang ini. Iya makokoi pak eh, kita harus betul-betul menjaga anak kita. Luar biasa penderitaannya sekarang tu motoi makokoi. Bendingi wat tinggi papi le tau eh. Maka dah saman nama saruai lebih remi mengampiti si ratu iti daripada si di anak makunrai. Onruwatan nama makokoi. Nah, apa yang menjadi persoalan sekarang pak ini ya? Agak sahabat nama susah yampi anak-anak makokoi. Sekurang-kurangnya ada dua masalah. Aitannya bawang anak-anak imawatan, namu tomato imawatan tu yang piwita. Magai, ada dua permasalahan pak ya. Permasalahan yang pertama, ia rusalengi makukoi pak bui, makutui mak guru, malas mempelajari pelajaran agama. Tita ni gari. Yang kamu kerja tu suka ngukoi? Coba gari. Melu kami tengkat angkat tu kamu kerja suka tanda tu kerja imban imangi. Ada tu pulih mana miwita angka buta angka kani angka lirang-lirang angka moga tu tusukan acila kappa ka tusukan ngi tu pulih mana bengke kohe ya kuci aki lempak kuroy aga sanne masila lo ki memak berjama ya ko meki lempak aja na tolong mak berjama coba apa ya maga iwa kada nang kaya anu pung Allah taala maka da walau anna ahlal qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa khaznahum bima kanu yaksibun aga na pupung Allah taala bindingi matappai pak kampung ina mitauria maka di pung Allah taala upaturung we bosi mak bawa baraka aga betton na baraka ya ku turung we bosi mak baraka dina labu masila betul ini tapi tidak gare tatanai biale tatoku mai kampungnya bawa mu pika kira-kira baraka we makukwe. Ia kasih bola batu ekorum masih nyawa aku mita ibangatak na bawa pita. Salah satu pak yang bisa membendung tanya bendungan ika buah tapi go i perintah na pung Allah taala. Namo bendungan aga muka buah ku pung Allah taala melo. Ku macai pung Allah taala pada mita mana ku hai. Tanya ni tanah lempak na. Inilah yang perlu kita pahami pak ya. Jadi ini yang menjadi persoalan utama sekarang. Makutu tawe mak guruiwi agama na pung Allah taala. Coba gara terutama anak-anak muda kita. Ni lebih kalolo melo mak berjama. Nah, inilah yang menjadi persoalan sekarang sehingga mawa talak de yampi anak-anak e makukuahe. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang kedua tau, ya rodendre ro saya ingin katakan kepada kita semua. Onruwatan na keadaan e makukuahe pae yampi anak-anak e sehingga ada seorang peneliti ahli pendidikan namanya Profesor Dr. Hasan Langgulung mengatakan bahwa ia selengi makukoi dia nerisa pasilengan kita weh. Tapi pak, meloki makada selengi dia tu nak kenal masih gie, to ramalangi dia tu nak puasa. Tu melo makada karis tinggi dia tu nak kenal mak gereja. Agapi. Jadi sekarang ini generasi yang bingung, kita tidak tahu apa yang mereka maui. Nah oleh karena itulah pak ya, kita harus kembali mempelajari agama kita ini. Bagaimana sebenarnya papak guruan agama ta dalam mendidik anak, sarikom mengiwat dingin maki guna anak ta pak. Rilino lebih-lebih pari akhir amatu. Kenapa pak ya? Karena menurut dalam literatur agama itu, makalat da ega tomatua pak, anak nanatama nasabari natama surugah. Salah satu contohnya Rasulullah mengatakan,
Man qara'al Qur'ana wa

ukmila bihi albasallahu walidayhi tajan yawmal qiyamah. Nigi nigi anana amacca mangaji nappa nakamalaka ngeru gaga puraina bacaro matu asurimunri patame suruga ambo nasibawa indokna nasaba amacca anana mangaji nappa pasangan mahkota ambo nakada engke hadiahmu ini mahkotanya yalingi piala padi ruhi kada engke hadiahmu he nasaba amacca anakmu mangaji pada tatanewi garrealeta pak bu macam mana mu anak ta mangaji ro coba sisa ambo na macam ato ai pikku carana nak tamilo macam mangaji ku di ambo de nisangi inilah yang menjadi problem di tengah masyarakat kita, masyarakat Islam pak ya. Oleh karena itulah sekali lagi ya boleh ku detisangi mangaji lo toni tu lima safari mak ko tu mangkali ngai ceramah he ceramah pak ceramah de maka wata te memang kali ngai ko ke liwa watanda pak ya. Nah oleh karena itulah saya ingin mengajak kepada kita semua sini toma-toma lebih kumana yang kehadir iya ro toma-toku yang ke anak-anak daratogi kalolo togi tapacio ibalolo masapari tapacio i nasabak magai pak ternyata pale namo pas sempaja toma-toai papuasa toma-toai makanjak kidi makberi jama nari kolo salai anak ta jangan anda harapkan anda masuk surga. Tangkalinga mie meni pasapari. Mage upau wakina saba angka adanna pung Allah Ta'ala ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Toh, batuanna aja ni di tomatoi bawa makanja. Namu anak e perlu tu ipakanjaki. Kurang lebih satu bulan yang lalu saya pernah membahas masalah bagaimana berbakti kepada kedua orang tua di awang-awang dulu. Sekarang ini kita ingin menciptakan bagaimana caranya anak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Tapi intinya pak, narekomelo ki makanja anak ta, kita harus orang tua yang memberikan contoh. Ya kui di tolimicai ku mapelo ya anak ta, nai di mapelo, macai bawami itu. Asaba pasti makarana ya, catupe ku mengatnya ngambo, namun ku mapelo tu, toh? Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang umat Islam. Kita tidak tahu diri. Kita tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita. Nah, ini yang menjadi persoalan yang pertama ya. Bahwa makuttu tu mak guru agamana. Sehingga apa yang terjadi? Dia nama rasa kada salah gaji tu tolota ga kariste gagaga. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan banyak pelencengan di tengah-tengah anak muda kita sekarang ini. Yang kedua karena zaman semakin berkembang, pede maju ika ada angin maku kuahe. Ya tu rio lupa dia pagaga ya sang internet, dia pagaga ya sang HP, tasik disik dimi tu punya tala PC, dan lain sebagainya. Tasik disik dimi. Hai, pergaulan tidak, dia pernah mawatal, dia pernah nulah ada belum ada namanya pergaulan bebas. Ya makun re rio lo masih rimo pinari kopi teh kacikacina. Ya maku kuahe namo malas saborina dia tu nama siri. Aita ni aga butin na titai ye tu masulara lejingi pita mana burina na dia masiri itu toh dulu belum ada namanya sabu-sabu sekarang ni anak muda dia na sabu-sabu coba gare miras paling tua pai mi batai biasa ninung mako ken kasat tupi miring dan lain sebagainya pak bu inilah semua persoalan ini masalah internet adalah satu hal yang netral. Yero internet tebu angka kanja nang katojana. Tapi nigi-nigi pakai anu majaman caji majai. Ya ko tu majama tam ko internet te masolangi. Nasaba netral nasaba agi-agi melo rita ku internet te pak. Angka manang. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang di Indonesia ini. Ya wita nak sikolai meget tam ku internet pelem porno mitulinita. Betul ini. Bahkan pernah saya membaca surat kabar ya, bahwa ternyata Indonesia notabenenya negara Islam terbesar di dunia adalah nomor 3 seluruh dunia menonton film porno. Coba tak bayangkan nomor 3 menonton seluruh dunia, India mikalaki. Pernah saya baca itu, tidak tahu di majalah apa saya baca itu. Nah ini bahayanya katanya menurut penelitian pak ya, ternyata kalau kita sering menonton film porno karena

ternyata menurut penelitian itu lebih berbahaya daripada menghisap sabu-sabu. Nah, sebab apa tu urat-urat saraf pe? Eh, apalagi ku kalau lu menuntuk kan ku melu mapas sau. Coba. Ini yang menjadi persoalan pada ini. Jadi internet teh makanya itulah sini toma lebih ku mana ke hadir. Persoalan ini kita tidak bisa denawat di yateng pemerintah pakan kata lah internet. Nah, oleh karena itulah toma-toma lebih ku mana ke hadir perlu pengawasan kepada anak-anak kita. Ya kalau masih sekolah nak jangan kita berlepas tangan. Maka dai, lonor yang masih sekolah pura tono tu, iko mana yang penting pura kau lihat baju, pura kau lihat bo. Mereka kalau tu sekolah terserah itu salah. Iya kau melo kipa maki guna nak tak maki guna nak tak dunia akhirat ini, maka tolong diperbaiki didikannya. Nah rekode nama kanja didikan anak tak pak bu, angka matu nangka nala pola nala paloi siri. Coba gare. Saya sering melihat pak ya, saya tidak mengkambing hitamkan anak-anak yang kuliah di Makassar desa. Maka lada ega anak-anak menerik mak kuliah. Ya sengi sarjana li suala. Apo na pulang induk na. Coba. Apo. Nah inilah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi kong kanak tang mak kuliah jangan. Aja tak. Tak. Tanulaloi. Karena pergaulan bebas itu di sana luar biasa. Ais. Bendengi pura ki menerik jupandang mitai anak tatu. Mak kuliah ku jupandang ai. Masela ki mitai. Coba inilah yang menjadi perkara kita tidak dene cerita aja pak kuliah yang kamu tahu dene kor tapi ya megai mak kor ya kong ke pak kuliah melo micai icai no nama kau memang ni to nama kau memang ni ini di mana mana kita lihat begitu pergaulan bebas dan inilah politiknya orang-orang barat untuk menghancurkan orang Islam pak magai ya kau masolangi kalau loe ayi tu matoi nama dene. Ya ko masolang itu matoi pak, masolang anak-anak ta. Namo to matoi dene solangi nasaba mi cawe to ni mate. To agapi. Ya namamu namau bangulue ai. Mako serai bicara nare ko bakar tu mak bicara mak bau tanah ni. To ini yang perlu kita ingat. Ya jadi internet itu idi nonroi. Ko tamak internet ko melo ki pigoi tapi ko menuntuk yang makan jadi di nonroy HP memang koto HP juga ini teralhamdulillah banyak sekali manfaatnya HP. Ya kau tu melu mampak botin nang kekur keluarga atau palu namu dia tu lom mantra kang undang ngukur liu belana. I tali pungi mi babang kada elisu kau melu botin nganuremu sangadi umpamana. Alhamdulillah. Tapi sini tu malah biku mana kehadir. Nigi nigi tu pun nah HP nade ini sepak kegu nelori dicengin asolangi ki. Karena di mana mana itu apalagi seperti ini HP yang seperti ini. Ya kongka kamerana gampang orang menonton film porno di dalam. Ya, tapi alhamdulillah dia tukar film porno nak kue. Ya, bahaya sekali. Bahaya pak ya. Apalagi kui pakai menimacan ring witan anak sekolah yang aku kue punah HP. Namo lo magur, namo kuas sekolah namang kading atau musi. Bukti sudah, ini adalah Denis sengin anak pakai. Nah oleh karena itulah pak ya. Bagaimana kesebenarnya solusinya. Merasa uluki sebenarnya di tomatoy. Rio lo makare toy banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang ya ko mega ya anak ai. Mega mapan rasa-rasa mega mapan rasa-rasa tu malas ulun ko mega ada anak. Ayo nar melo podaki ko dena nulu tulle jampang anak tak kabibawan ni bela. Daripada si dia lagi nulle mampi apa lagi numpak kena 10. Wai. Ya inilah. Ini pak ya. Jadi iya we HP we bahaya lah ada tu. Ya ko nerisa talapisi mak koto. Ah iya kutulisan ini sinetron mitolitai tai masulang anak-anak pak ya. Ya ini. Ini yang perlu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Isengi menang majapunna anak si bawa waramparang pak coba. Nigi tahu majadi di kanari anakna. Tambah sempah jangan anak-anak tambah puas sama jasi pak anak-anak. Namu makanja atau maton na balun tentu tu tama surga. Ini yang perlu kita ingat. Makanya saya ingin berpesan kepada anak-anakku semua yang ada di luar ini. Salah satu caranya berbakti kepada kedua orang tua. Ipa kanjaki si pak. Apa iku makanja si pak. Wat dingi pak tama surga tu matoy. Karena dia sudah lepas tanggung jawab. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tuntunan agama dalam pikko gicarana pa

paguruan na agamae sarekom mengi wadengi lolongang wija-wija soleh sibawa soleh hasini to malabiku manak hadir. Nah, yang pertama Pak, Bu, nigi-nigi melo lolongang wija-wija makanja, yang pertama menuru nasangnya Andre Gurutta ayyakhtara lahu umman salihatan. Nigi-nigi urwani melo makanja anakna, anak soleh, maka hendaklah dia memilih perempuan yang soleha. Nigi-nigi melo makanja, wija-wijanna makanja anakna ikutu melo mak bene, terutama Andriku kaloloi pite memani makunre makanja sipakna. Yana tu sabak sindangi makara pungala ta'ala wala tangkihul musyrikati hatta yu'minna, wala amatum mu'minatun khairu min musyrikati walau a'jabatkum. Makara pungala ta'ala sinina to matapa Iya kumelo kumak bene ajalalum pupu bene tu mapak dua. Magai. Namu makanja anasa tapana. Magi nama koro. Wallahu yada'u ilal jannah. Magi nasabak pungallah ta'ala nasana tampai kita masuk ruga. Orang-orang yang kafir itu mengajak kita masuk ke dalam neraka. Tapa kanja kimeman di kumelo kumak bene. Tapi tememan dikega makunre kira-kira makanja sipakna. Magai na perlu makanja sipakna. Nasabak ternyata balik, ternyata sifat itu bisa kita wariskan kepada anak-anak kita. Ia tu sifat ewat dingi makbati pari anak ta. Tania bawa lah saya ada namanya penyakit keturunan. Penyakit kusta bisa menular mungkin kepada anak. Wadding. Tekanan darah juga mungkin wadding. Ia kuma, apa anak kemage wisengnya sahabat biasa karena tanya tahu eh. Maka rekamatan tekanan darahku dokter. Agan apa dokter kada di tukan sama tanda tekanan darah nambum. Maka kak bau ya sih senah. Maka dai itu katanya warisan itu. Coba jadi sipai makotoro. Ia nantu nak kada gurutta. Nigi-nigi tau nasa makanja sipana ambo na sibawa indok na. Toto pa narekko law salai anak na. Tapi narekko angka tahu ambo na pangapanga. Indok na kurasiri. Si kurakuran na pakoci-koci anak na. Ngero? Iya Pak. Magai karena ternyata sifat itu bisa diwariskan kepada anak kita moi. Iya natu sinangi makoto paru anrikku kalau anak darai. Nigi-nigi ma uruani poji ko. Aja na motoro na mita. Aja na oto na mita karbon ko to nero. Tapi itai. Mas sempaja muga ma puasa muga. Maga makanja muga. Iya natu na je manjaji persoalan makoko wita to matoi sesai. Iya kongka uruan ilatu ki anakna aga nak kutanang masuk dena kada masuk pajamu tak kada aga jamanna coba maka dan kamu manu gagakna kamu soli manu gagak imak kokko ang kamu ka manu gagakna iko de gagak aja na coba apa ni sengi maka dan mawatang mancaji pagawe te imak kokko jadi manu gagakna sinak kutanang. Kadang kamu ke menu gagakna, padang kamu menu gagakmu, karena sebab menu gagak kamu soal lima kuku. Tas 10 juta, tas 15 juta. Ini persoalan sekarang Pak ya. Jadi, ya ku meluki ibu makanja anak ta. Meluki makanja anak ta, ya kungka uruan ipujiwi. Tapi itu jolo. Uruan makanja muka, pas sempaja muka, pas puasa muka. Terutama adik-adik yang safari ini. Saya ingin mengundang kepada kita semua. Di Mesir itu, ada namanya Biro Jodoh. Desa nama rigai kong kepada pada pas safari kui kalolo na nadar mesiala. Janda pada janda. Janda dan duda barek si gande ni lao. Toh. Saya ingin usulkan kepada Amir ini, Pak Ustaz Sulaiman ini, tolong dibenahi ini. Karena tidak apa-apa kita mengadakan kawin massal apa salahnya? Makan jasa. Toh, kenapa saya berani mengatakan seperti ini Pak? Di Mesir, saya pernah pengajian di Masjid Tauhid namanya di Mesir itu di Mansura. Okoro makun raye makiri surat lengko gurutta. Untuk lidah kiri surat gurutta. Maka namelo kak malakai. Makun raye makiri surat magai. Nasabak nisai makadero angkelo masapari pengajian. Orangnya makanjak manang. Jadi iya nahe. Ini yang perlu kita galakkan ini. Daripada kita kena fitnah be anak darah jeru dan sebagainya ya apa kupuran lepas siala apa aja nih ini ai begalak apalah tostas kumakur tercatat lalu ye

pesan ini. Tacat ai. Talai sara anggota safari makanya anak rekuai. Karena sekarang fitnah luar biasa pak ya. Luar biasa fitnahnya sekarang ini. Agak pina karena Nabi talitoyibati litoyibin. Orang yang makanja pada sisi bawah makunre makanja. Nigi-nigi makunre makanja insya Allah. Makunre orang yang makanja atau itu lakena jadi pas safari pada pas safari. Oh. Di sana mari gaga tuh si. Niga namelo si parakai kotannya pada ini. Bahasa saya distas. Iya. Ni kami lo si para keko tu ikut tanah pada ini, toh? Ah, iya kong kami lo makiri surat, tai SMS muka, makar saya mau bersuami umpamanya boleh. Nanti saya carikan sama anggota safari laki-laki. Memfasilitasi orang kepada jalan kebaikan ini adalah suatu yang baik kan kalau masih giagu makan jayawana yang rima pabotinya, toh? Ada gedungnya di sana, liwanya mana, toh? Dek na nama saya agama kau keliwa watan nate boting. Ya kalau lo kasih malas ulu melo mabena di gaga duina. So? Nah ini pak ya. Pak ya agak susah nang ke puyi mang ke pukate kui pekawi mani bawang. Nang ke toni ndo rambo na mang kalingai. Ustaz no? Memek ima talung nang yu mungka mani bawang. Kalau pak pada lo bano kumatang kota sapari mampian reboti pura ni. So ini saya ingin ingatkan kepada kita semua ini. Untuk menciptakan generasi yang baik. So? Ini daripada tolengi malai parinu paboto na pasapari benena manumo na reko benena laki na mulu masapari ya mana ko benena dena lao karena saya pak pernah lihat ya angka si bawa ku biasa ma pesantren liwa jagona ai ku pak baca kita luar biasa la malakaiwi tuju pandang malakaiwi kasi age pasi alangi papa bite manu. Pasau manu, nasabak magi, nipasial, nasabak megalat, dari waramparan, nari roroni, wiru. Apa yang terjadi, pak? Sekarang ini, yeru si bawa ke rumah baca kita, gondol namu alena ditona nasampaja subuh. Magi nasabak, karena suami. Makanya suami yang membimbing beliau, makanya acapa ki, dia jalan lalu tamah capa, komiki malakin di pile-pile memang noroni makanja. Ini itu, anu ya, kesana roroni, wih. Nah inilah makanya saya usulkan kepada Amir, tolong diperhatikan ini. Kalau ada yang mengeluh silakan. Tomato-toga kalau lo toga kami pagan naik dua bini na silakan. Ibu-ibu jangan keberatan. Loh? Ya Tommy melo Loh? Ya kocia kikat itu nomor gaga. Tapi melo kak pudaki. Iku mati lakit tanya kami lo parakai ki. Abu tukung kami makariswaki. Ini makanya itu pak orang kami nak makan jaga re nasangnya Nabi Ta'ala ya kami nak mega benina mage karena bi mega lada nak tanggung tapi kau dia mulai pagan nasi di lagi tamajat tay pajai ini si di bawah na ini nasi di lagi dia mulai puraiwi me kabine bini aja tapi saya ingin himbau ini siapa yang mau menikah dengan jalur yang baik nasabah nigi pura botin namu makan jaga cara ta botin. Ya ko salah-salah cerita mabela kilo kawing ai. Na cerita majaki tau we. Ini yang perlu. Makan jadi sana mereka ko dua bini tetapi iya ko mabela lada ko lo kawing. Karena curiga kita kedo salah. Toh? Nah ini yang perlu kita saya ingin sampaikan kepada kita semua. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ni gini melo mak bene. Pite makun rek mina makanja bari makanja anak tanah sabak sipak ipak bati. Al araku dasas. Pasang Nabi Ta. Ya runasang sipae ipak bati. Mana tahu eh. Pasang makan bahasa Indonesia. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Toh. Ya itu. Nah kemudian. Ia kopura ni sialan di bu. Pak. Ia komelo ki makanja anak tak ada petunjuk agama itu. Ia komelo ni makwaru si bawa indo anak tak. Aja talulu asubuta. Mancaja subuta anak tak tu. Tapi apa yang kita baca, ada bacanya itu. Ya kong kami lo yukir tapura muka. Ya kong masiri-siri kita bici muka matu. Agi baca. Angkana pun Nabi Tahi. Bismillahi Allahumma janni bani syaitan wa janni bis syaitan ama razaqtana. Nasabah asana pun Allah Ta'ala. Allahumma janni bani syaitan. Tapa belaika apole rigangguan nasi.

tangi maku tu paru nareko angka dalle ku pale angka wijaku tapa bele tu polisi tangi gangkan nama kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa kudira bainahuma fi zalika waladun lam yadurrahu syaitanun abadan. Ni gini kita nak si bawai bini nama kau melakukan hubungan suami istri nama bismillahmu dia nak ganggu setan anaknya selama-lamanya. Coba agak pakai dosa lain anak emak kau kau dia agak lain sangat dia nak ganggu setan tu. Jadi ni gini baca ya roh. Tolong ini dia kau kau buti paru lomo kipu daka gampamu tu yukir ki buti meta ga kau dia panah pala itu nama rigaga tapi abis bismillah lalu ki ini. Ia nak baca-baca na jarak tu pahangnya. Pekotan na tak kalupa na nae na sabah Indo na si bawa ambo na tak kalupa tu. Ini pekot cara na patak kalupa na nae na sabah Indo na si bawa ambo na waktu na ya buah patak kalupa. Dia tu pagi na rapi waktu eh. Nae lima na tepi tu 10. Cek deh biri. Nah kemudian sini tu malah biku mana yang kehadir. Ia ko jaji wila pung anak-anak maturu. Ya ko jaji la pung anana nasaba angka biasa wang kalinga na pau gurutta maka dani gini gina sa ko matampu imelo makanja atappa na anakna sur baca surah Yusuf si bawa surah Maryam tapi dia nang keruntu ko kita ero to panrite mi macurita macurita maka makora jadi ni gini gimelo makanja atappa na anakna ko matampu i tolong dibaca surah Yusuf bare magarta garanata Qurani. Ya ko makun rai ko melo magarta cantik pada Maryam ma baca ki surah Maryam. Jadi ta baca duai. Saya belum pernah dapatkan kitab tapi guru tami pawi. Ini barakah na surah Yusuf dengan surah Maryam. Nah kemudian Pak Bu ya, ya ko jaji wi anak ta tolong kita azankan di telinga kanan dan diikamatkan di telinga kiri. Magai nasaba makka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maulid lahu mauludun fa'azana fi uzuni al-yumna wa qama fi uzuni al-yusra rupiyat umusibayan nigi nigi anana rijajiang kong katuma tampu me agasana mi mana na bangang di cili kananna na kamakang di cili kirinna iya ro anana ero de na ganggu si tappa ganggu anana angka na sangi tutoi de kakak apa de kak jiwasan ko disalen sangi to rapang ero si tanganana dai kang asanna tuli ganggu anana e. Nah, iya kongka nigi-nigi bangin anak-anak, ya ko jaji wina penakamaka di cili asan di telinga kanan dan ikamak di telinga kiri, insya Allah dia ganggu si tangan anak-anak. Nah, iya memang jadi persoalan maku kue nasabak maki katun ini sebangi. Isuruk bangi anuna di cili kanan lah kamai jauh nampak bang. Ini yang menjadi persoalan, Bu, ya. Dia tu pernah malam-malam, yang tambahmu jadi. Sini tu malah kumana yang kehadir. Ini. Terutama sebagai kesimpulan Pak ini ya, kalau kita ingin apa namanya, ya komelo ki makanja wijat-wijat ta Pak, ini jarang yang saya lihat, ini yang saya iku masalah laya keka, asan isuri masam pajak besamu tangkalinga, tapi ini persoalan perlu ipakanjaki pahatta, nareko engkau anak ta apa togi lima togi, maka daan regurutta Allah yufadila ahadam minhum ala ahadim pil ataya wal hibad. Ya kongka anak ta Pak aja ta Pak silen lengangi. Jangan kita membeda-bedakan anak. Maka anak kedua mempunyai anak ketiga tidak jangan. Ya kong kita lihat baju baru, kita lihat mana baju baru. Nah ini magai upan-upan atau pasilelengan yang anak ta bisa-bisa saja anak itu dendam sehingga tidak berbuat baik kepada kita nanti setelah tua. Nah iya tuh namanya gak makokopa Mereka tuh cacai anak nampamana anak kedua yang anak pacucongi mina puji. Ya rega anak pertama mina puji. Apa yang terjadi melo kapo wangi pa? Biasanya tukung ke anak-anak icaca, ia mau tu matu pa bobo nareko tu malasa. Kita ro, ia kong katong anak ta malada tapoji, ia mau tu biasa malada maka solang. Nah ini dalam mendidik anak apa ya? Jadi oleh karena itulah saya mengharapkan kepada kita semua menurut papa guruan nagamata aja tapa silelengi anak ta. Ia minawat di lepas silengang, ia kau dina pada umurukna. Angka napa 10 tahun umurukna? Angka 20 tahun umurukna? Ia 20 tahun melo mak bini. Buka berarti lepak bini itu ini 10 tahun umur, nah desa itu. Tuh? Tidak. Sesuai dengan kebutuhan. Engka masih sekolah. Engka dia masih sekolah. Milaui pak kamaja masih sekolah. Aja tuh si talingi pak kamaja dia masih sekolah. Apakah dia masih sekolah? Pas sekolah ini masih sudah yalin, nih kata suruh dia masih sekolah. Tuh ini. Dalam membela kemudian, yang terakhir sekali Pak ya. Terutama masa

Karena iman dan takwa ini perlu kita didik anak-anak kita. Perlu ipakanjaki didik anak-anak ta bagaimana caranya menjadi orang yang beriman. Kita tu lala talapisie, alena waddi maleki duwi, alena waddi jagaiki, alena liwa pa kasulangadna. Mage na sabah matan ripat disanganna, na digaga tepatna. Nah oleh karena itulah bu ya pak ya, sekali lagi saya ingin berpesan kepada kita semua. Maka da iye wesaparie, mari kita bersama-sama jadikan bahwa mengambil apa namanya para loki masa pari nari kung kawat tuta di gagalan ya katai sangadina pada meloki si pai kai ngak si pari ngarang rilalan na deceng isi ni tomala bi kumanang ke hadir magai na sabak iya mako kuahe mawatan ite mangkali nga pangaja pa bene meloka apa waki bene ngi tu ngopi nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alena yunda pangajari ki okwe ya kotannya pada idi melo sadari wi aleta ay masulaki. Pasti masuk laki makin tidak nih kadang-kadangnya. Napaun itu kada janjian jong, tantin tong, tangi tamu tatu taku, bicara muku sopi gomuti aja maku. Nah ini yang menjadi persoalan pak ya. Nah oleh karena itulah sebagai kesimpulan yang terakhir sekali. Ya komelo kipa makanja anak tabu, idi jolok malengi contoh anak ta. Jangan harapkan anak kita menjadi orang yang baik. Nareko idi tumatoy majasi pak. Jangan mengharapkan anak kita menjadi anak yang jujur. Nareku idi tu matoi pak baleyang. Nah inilah saya kira yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji.

Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Kabupaten Aceh Tenggara. Banjir ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Aceh Tenggara.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: kiri ke kanan.
1: Emang?
0: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari yang akan datang di ufuk timur bahwa kami, 106,6 Susi FM, kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita sampai pada malam hari ini. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan nikmat memang senantiasa sering kita mensyukurinya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu tambahan berupa nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Masyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah taala, insyaallah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan

Pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Adam, istrinya, dan iblis. Poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah bagaimana bisikan-bisikan dari syaitan kepada Adam yang akhirnya dia akan tujuannya kita sudah pahami tujuan utama dari iblis tentunya untuk memang menjerumuskan Adam ya, sampai-sampai untuk memperkuat perkataannya dia bersumpah bahwa dia adalah termasuk orang yang memberi nasihat. Inni ilakuma laminan nasihin. Wa qasamahuma inni ilakuma minan nasihin. Ya. Jadi dia bersumpah bahwa sesungguhnya aku untuk kalian adalah laminan nasihin, di antara orang yang senantiasa memberikan nasihat. Poin berikutnya terkait dengan kisah ini adalah al-aklu minasyajarati al-mamnu'ah, yaitu Nabi Adam memakan buah ya dari pohon yang terlarang, pohon yang dilarang oleh Allah untuk diikuti, apa untuk didekati. Nah, di sini disebutkan bahwa apa hasil natijah dari upaya iblis ini ketika dia membisikkannya, kalau disebutkan kemarin itu ya membisikkan perkataan yang jahat sampai-sampai yang disebutkan tadi dia bersumpah ya, dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang pemberi nasihat. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Coba lihat usahanya iblis ini menjadikan Adam itu tertipu. Tertipu dengan ucapan dari iblis. Adam bersama dengan istrinya Hawa itu tertipu dengan ucapan yang keluar dari iblis, sehingga pada akhirnya keduanya memakan buah yang terlarang, buah dari pohon yang terlarang itu, sehingga dia terjerumus dan terjatuh di dalam kesalahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bighurur, maka dia membujuknya. Ya, di sini iblis syaitan membujuk keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya, bi gurur, dengan tipu daya, sehingga apa, falamma dzaqash syajarah, ketika keduanya ini mencicipi atau merasakan buah dari pohon itu ya, falamma dzaqash syajarah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, maka mulailah tersingkap aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, maka mereka pun berusaha untuk menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Daun-daun yang ada di surga, karena auratnya sudah tersingkap, maka dia berusaha dan mulai mencari daun-daun yang ada di dalam surga untuk menutup auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Rabb mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada keduanya, Nabi Adam dan istrinya, ada seruan. Apa itu? Alam anhakuma
antilkumas syajarah, bukankah saya telah melarang kalian untuk untuk mendekati kedua pohon, mendekati pohon yang dilarang tadi. Wa aqul lakuma, dan saya katakan kepada kalian, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kalian, untuk kalian berdua, aduun mubin, adalah musuh yang nyata. Maksudnya di sini adalah syaitan ini itu akan senantiasa menipu keduanya dengan memberikan targhib, ya, sugesti. Untuk apa? Untuk memakan pohon ini sehingga dia bersumpah dan mengatakan saya adalah orang yang memberi nasihat, sehingga pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya pun memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya. Nah, ini yang poin yang kita sebutkan tadi. Jadi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang, yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Nah, poin berikutnya, apa alasan atau alasan Adam dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut? Nah, di sini ulama kita ada beberapa perkataannya tentang hal ini. Pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengomentari atau berpendapat alasan sehingga Nabi Adam dan istri memakan buah yang dilarang dari pohon itu. Apa kata beliau? Garrahuma bil yamin. Mereka ini, yaitu Nabi Adam, tertipu dengan sumpah dari iblis. Karena iblis memang memperkuat perkataan dengan sumpah. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan mereka tertipu dengan sumpahnya iblis itu. Bagaimana? Wa kana Adam yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiba. Karena menurut beliau, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam ini menyangka bahwa tidak mungkin seseorang itu bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Artinya kalau dia bersumpah betul-betul itu, artinya dia jujur, dia benar. Nah, sehingga Nabi Adam alaihissalam ketika iblis sudah mengatakan dia bersumpah, wa qasamahuma, dia bersumpah, saya ini betul-betul memberikan nasihat. Nah, Nabi Adam di situ dia. Dia mengatakan tidak mungkin iblis ini bersumpah kalau sesuatu yang salah. Pasti dia benar ini. Jujur. Maka Adam dan istrinya pun akhirnya terjerumus dan memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak mendekatinya. Kalau menurut Ibnu Hazm, kalau Ibnu Hazm itu ahli fikih. Ibnu Hazm ini dari Andalusia. Sangat terkenal dia. Apa pendapat dari Ibnu Hazm? Sesungguhnya Adam itu memakan buah atau memakan dari pohon itu apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu disebabkan karena dia lupa. Dia lupa, bahkan muta'awwilan wa qasidan ilal khair. Jadi maksud dari Nabi Adam itu sebenarnya baik. Apa maksudnya? Karena dia menyangka bahwa dia berusaha untuk bagaimana dia lebih banyak, lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dilarang itu yang disebutkan iblis. Kenapa dilarang? Agar engkau tidak menjadi malaikat. Agar engkau kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Jadi Nabi Adam makan saja. Supaya apa? Supaya dia bisa kekal dalam neraka. Afwan, supaya dia kekal di dalam surga, kemudian dia menjadi malaikat. Sehingga jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun
Lakin ta'awwala wa aradal khair falam yasibhu. Sebenarnya Nabi Adam ini menginginkan kebaikan, tetapi dia keliru, dia salah. Dia menginginkan yang dua tadi itu agar dia kekal dan jadi malaikat, ternyata sebaliknya. Ternyata sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jamaah dari mutaakhirnya, ulama-ulama mutaakhirin, itu mengatakan yang benar adalah bahwa, ya itu tadi, Adam ketika iblis bersumpah dan dia menyangkal diri untuk memberikan nasihat, fadhanna, bahwa dia menyangka iblis itu memang betul-betul benar. Benar, saya kasih nasihat ini. Ya, bahkan dia bersumpah. Dia bersumpah. Nah, di sini disebutkan wa ra'a annal akla minha wa in kana fihi mafsadah fal maslahatul khudud arjah. Jadi sekalipun dia melanggar, ya ketika dilarang jangan dekat, bahkan sampai dia memakannya, mencicipinya, dia memandang bahwa ya, memakannya itu lebih ringan apa daripada maslahat kekalnya dia di dalam surga. Artinya kalau ada sanksinya disebabkan dia melanggar sampai dia makan itu, paling dia minta ampun kepada Allah. Selesai. Dia kemukakan, dia minta uzur atau dia bertobat. Dia bertobat, dia melanggar itu tetapi karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Apa maslahatnya lebih besar? Kekal dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan tadi perkataan iblis yang dikuatkan dengan sumpah. Kenapa Allah melarang untuk mendekati? Ya, agar kalian tidak kekal di dalam surga. Maksudnya apa? Kalau ingin kekal, makan. Karena itu larangan, ya, larangan untuk mendekati dia langgar, ya, dia langgar saja itu lebih ringan kalau mau dibandingkan kekalnya di dalam surga itu lebih besar lagi. Dia inginkan kekekalan di dalam surga. Kalau dia pun diiqab disebabkan pelanggaran dilakukan, maka dia bisa bertobat kepada Allah. Dia bisa minta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa alasan yang memperkuat bahwa yang lebih rajih tentang alasan Nabi Adam itu memakan buah ini, karena tadi disebutkan karena dia lupa. Karena dia lupa, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ahidna ila Adam. Ya sungguh kami telah memberi pesan kepada Nabi Adam. Ada janji. Ya, jadi ada ikatan janji min qabl yang sebelumnya, fanasiya, dia lupa. Ada pesan dulu, ada janji, tapi dia lupa. Walam najid lahu azma, dan kami dapatkan baginya itu azma. Walam najid lahu azma, kami tidak dapati dari Nabi Adam itu mempunyai tekad yang kuat untuk jalankan janji itu. Itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa ditentang larangan afala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Kita pernah sebutkan bahwa silakan menikmati kenikmatan di dalam surga cuma satu saja, jangan mendekati pohon ini. Ya, namun disebutkan di dalam alasan yang disebutkan ya ulama kita ini bahwa Nabi Adam alaihissalam lupa tentang hal tersebut, ya. Kemudian jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi
ketika Nabi Adam memakan buah itu, setelah dia memakan, ma ba'dal akli minasyajarah al-mamnu'ah. Apa setelah Nabi Adam memakan buah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, falamma dzaqas syajarah. Ketika mereka memakan dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka mulai tersingkap auratnya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulai dia mencari daun surga untuk menutup auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan ada seruan Allah menyeru kepada mereka, alam anhakuma, bukankah aku telah melarangmu, antilkuma syajara, dari pohon itu, wa aqul lakuma, dan saya telah katakan kepada kalian, inna syaitan lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Nah, di sini disebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dzaqa syajarah badat lahumu sawatuhuma, ketika Nabi Adam alaihi salam memakannya, yang terjadi adalah al-uqubah, dari pelanggarannya ada balasannya, ada akibat yang Nabi Adam harus dapatkan dari perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka auratnya pun mulai tersingkat. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan tersingkap auratnya di sini, tersingkap auratnya bahwa ada yang menyebutkan aurat Nabi Adam dan istrinya itu tertutupi dengan cahaya. Ketika mereka mulai makan buah yang disebutkan tadi, maka tersingkaplah aurat tersebut. Namun ada yang lain juga mengatakan bahwa bukan, itu bukan cahaya. Namun ada ulama kita yang mengatakan tentang hal ini, walam yasih bihi athar anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada yang sahih, ya, satu riwayat terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana model pakaiannya, apa jenis pakaiannya, ya, hakikatnya, bentuknya, macamnya, itu tidak ada yang tahu. Wallahu alam, kata beliau. Wallahu alam bihaqiqatihi wa nau'ihi. Bihaqiqatihi wa nau'ihi. Ala kulli hal, bahwa akibat dari pelanggaran tersebut, maka auratnya mulai tersingkap, sehingga mereka berdua berusaha mencari daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Poin berikutnya, pengakuan Adam, i'tiraf Adam wa zaujih bil khati'ah. Jadi ada istilahnya, ya, apa istilah? Keinsafan, penyadaran, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Nabi Adam bersama dengan istrinya itu menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia sudah mendapatkan ukubahnya ketika itu tersingkap auratnya. Ketika Nabi Adam masih mendengar tadi seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Bukankah aku telah mengingatkan kalian berdua?" Ketika Nabi Adam sudah mendengar itu, wanadahuma rabbuhuma, dan berseluruh Rabbnya, yaitu Allah menyeru mereka, alam anhakuma anittilkuma syajara, bukankah aku telah melarangmu. Ketika Nabi Adam dan istrinya mendengar seruan Allah tersebut, maka bentuk pertanyaan di sini itu dalam bentuk taubih, celaan, teguran keras, ya, kepada Nabi Adam. Pertanyaannya di sini, ya, jadi kalimatnya itu, alam anhakuma, bukankah, kamu bertanya, bukankah aku telah melarang kalian? Ini sebagai bentuk celaan bagi mereka, teguran keras bagi mereka, sehingga dia mulai sadar dan mengetahui bahwa ternyata memang iblis
sudah menipu mereka dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah jangan mendekati pohon. Tapi karena ya upaya syaitan itu sehingga dia tergelincir, di situ baru sadar bahwa iblis berhasil menipu mereka. Mereka sangat bersedih, ya Nabi Adam sama istrinya sangat bersedih atas kesalahan yang dia lakukan dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam ayat. Qala, mereka berdua mengatakan, berarti Adam dan istrinya, Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Di mana bentuk kezalimannya? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menzalimi diri kami. Dia mengakui kesalahannya. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana, tidak mengampuni kami dari kesalahan tadi, dari kesalahan itu, wa tarhamna, dan menyayangi kami, mengampuni dan menyayangi kami, jika tidak dilakukan itu, jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk ya di antara orang-orang yang merugi. Jadi di sini bentuk pengakuan atas kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan istrinya. Ketika Nabi Adam alaihi salam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi, Rabbana zalamna anfusana, ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal kalimat allati talaqqaha Adam min rabbih, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa doa Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana, ini adalah kalimat-kalimat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dia ucapkan. Fatalaqqa Adam, maka Adam menerima, min rabbih, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaih, yang dimaksudkan di sini adalah permohonan ampun. Apa kelanjutan ayat? Fataba alaih, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ya, maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dengan doa tadi, bil khusyu'i wat tadarru', dengan betul-betul khusyuk, betul-betul penuh ketundukan, sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga pun demikian. Ketika mereka menyadari, mereka memohon ampun kepada Allah dengan betul-betul khusyuk, betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka berdua. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir berkaitan dengan kisah Nabi Adam, dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan mulai masuk mengambil beberapa pelajaran faedah dari kisah ini. Terakhir di sini pembahasan disebutkan dalam kitab ini adalah ikhraju Adam wa zaujih minal jannah, keluarnya Nabi Adam dan istrinya dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Ya, jadi Allah menerima taubat keduanya, tetapi tidak menjadikan apa? Taubat itu, diterima taubat, menghalangi untuk dikeluarkan mereka dalam surga. Ya, sekalipun Allah menerima taubatnya,
ya, mereka tetap dikeluarkan dari surga. Kata Allah, qala habitu, maka turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya menjadi musuh. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, dan menetaplah di bumi dan tetaplah mendapatkan apa? Mata', ya, apa-apa yang ada di bumi tersebut. Pada akhirnya Adam pun diturunkan dari surga dan mereka berada di dunia, dan di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan nanti sebagian dari sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Menjadi musuh. Wallahu taala alam, ya, mungkin ada di dalam kisah-kisah berikutnya kelanjutan dari berkaitan dengan permusuhan yang terjadi. Wallahu taala alam, walaupun memang kisah-kisah yang disebutkan dalam kitab ini itu memang berurutan. Apakah cukup di sini saya kisahnya, kemudian pelajaran-pelajaran, karena memang judul dari kitab ini adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini untuk para duat dan dakwah. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufiknya dan senantiasa diberikan kepada kita istiqomahan untuk menuntut ilmu, senantiasa hadir dalam majelis ilmu di antara satu upaya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa masjid dibangun untuk dimakmurkan. Dan memakmurkan masjid yang disebutkan ulama kita ada dua. Ada yang sifatnya fisik, alhamdulillah masjid kita bagaimana memperhatikan kenyamanannya, memperhatikan fasilitasnya, itu dalam upaya untuk memakmurkan dalam hal fisik. Dan tentunya yang lebih penting adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang bisa membuat seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghidupkan majelis ilmu. Tinggal bagaimana kita ini berupaya untuk menghadirinya. Walaupun kita sadari sekarang ini banyak sekali sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, namun yang lebih afdal adalah menghadiri majelis ilmu itu sendiri, yang mana kita dapatkan, yang mana orang-orang yang sekedar mengambil sarana-sarana yang simple, ya, singkat, sekedar YouTube, sekedar radio, sekedar apa, sekedar kaset dan sebagainya, yang mana dia bisa baring-baring saja dengar, ya, baring-baring, ya, buka baju, ya, dengar-dengar. Beda dengan orang yang majelis ilmu, menunjukkan usaha mereka, dia betul-betul memakai pakaian yang terbaik untuk menghadiri majelis ilmu, usaha untuk keluar berjalan menuju majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan dia juga menyadari bahwa berkumpulnya orang di masjid mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang memberikan naungannya dengan sayapnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asuransi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya ada 3 pilihan. Yang pertama agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.